0: DW Kushiga Club.
1: Masu raye assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Kushiga Club inda muke duba ayyukan taimakon kai a cikin al'umma da kalubalen da akan fuskanta. A wannan makon shirin ya maida hankali ne akan kungiyar Fulani makiyaya ta kasa da kasa ta Tabitar Fulako, kungiyar da ke darasa a kasashen Afirka da ma wasu sassan nahiyar Turai, wacce ta kaddama ta shugabanci ta afka mata a daidai lokacin da Fulani da ke kasashen Afirka da ma sauran sassan duniya ke matukar bukatar haɗin kai. Sunana Wais Abubakar Idris.